0: kubanga ichichwa nuko mainite yawe ahora shira kuko MTN yakuzaniye kumamu kumafaranga ibihumbi gusa uhamagara MTN kuri MTN nta gihunga kanda akanyenyeri ijana urwego cyangwa se ukanda akanyenyeri ijana na mirongo ine uhitemo umamu nawe uguma ahakubereye nicyo gihe
1: Fatanya na Watu Wave.
2: Jishime kwa jizaho.
1: Sa